0: tunga tungut eh mainan tunga jawik apa tungun ngani nyamno soal sampai kau email kena hai balik tungut eh hai balik mandi sampai aldo tungut.
1: Tartare kansu nyoge ye, tartare kansu nyoge ye, miya wengara nyoge ye, miya wengara nyoge ye.

Nya nya ka he bu wen e ti am da ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya ye.